0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Teman terbaik kamu
5: Prodo FM ND.
6: Teman terbaik kamu
5: FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Produe, itu tadi informasi kita di Produe Spot dan playlist-playlist yang cukup menghibur kamu ya di pagi hari ini. Salsa masih stay bareng kamu teman Produe sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan saya sorry banget teman Produe, Salsa mau saya sorry karena nanti di edisi Obras pagi hari ini kita tidak bisa menghadirkan narasumber untuk tema pariwisata teman Produe, karena narasumber kita berhalangan hadir hari ini. Dan next time deh kita bakal menghadirkan narasumber untuk kamu semuanya teman Pradua. Dan kita ke lagu dulu nih sebelum nanti kita ke informasi edisi pagi hari ini teman Pradua. Siapa nih yang belum bangun pagi? Ayo segera bangun, segera mandi biar semangat nih pagi hari ini teman Pradua.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

kalau melihat reel sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow. Wow. Wow.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Tapi rasa.
1: Ya itu main bro juga tidak terasa waktu kita harus berakhir di edisi pada pagi hari ini. Thank you so much buat kalian yang sudah stay bareng Salsa, yang sudah menemani Salsa dari pukul 5 pagi tadi teman bro 2 sampai di pukul 10, tinggal beberapa menit lagi. Dan di santai siang kalian bakal ditemani bersama RJ Dodi, tentunya dengan informasi yang tidak kalah menarik dengan informasi sepeda teman bro 2. Bakal ada sore ceria dan jaga malam juga di hari ini. So stay tune terus di RRI Pro 2 Andy, teman terbaik kamu. See you on the next day part. Bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat siang untuk teman semua ya. Teman Prodo yang dengerin kita di Santai Siang edisi hari ini 21 Juni 2026 ditemani saya teman Prodo Dodi Witi. Dari jam 10 hingga di jam 3 sore nanti kita akan seru-seruan di hari Minggu ini ya, weekend nih teman Prodo. Kalian pada lagi ngapain nih teman Prodo? Berlibur ya. Habiskan waktu bersama family, keluarga tercinta, sahabat. Samban ya dengan orang-orang terdekat kalian atau yang hari ini mau merayakan ya pesta komunisasi pertama, pokoknya the best, lancar selalu. Jadi mau mengucapkan selamat buat teman-teman Pro 2, adik-adik yang hari ini menerima komunisasi pertama, semoga bisa mengikuti Yesus ya, menjadi pengikut Yesus yang setia. Nah teman Pro 2, jangan lupa untuk terus pantau Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu, baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan bisa juga melalui mobile application di RRI Digital. Selamat beraktivitas di hari Minggu ini teman Pro 2, semoga nyaman, aman dan lancar selalu kerjaannya teman Pro 2. Dan saatnya Dodi menemani kalian selama 1 jam ke depan, bukan 1 jam ya, 2 jam ke depan di Pro 2 Hitlist.

Ya, teman Pro 2 di Pro 2 Itlis yang hari ini ada lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara Indonesia. Sempurnanya aku NPD, seribu kali Gia Indrawari. Sisi Potter dari Noah Arilas mana? Jangkan paksa rindu Ivan Seventeen. Malu-malu, Dia Endakus keliling Farel Hilal. Ada juga On Our Own dari The Massive, melompat lebih tinggi lomba sihir. Cinta pertama dari Carol Kailol. Aku harus pergi Wisnu Santika, Arilas mana? Lagu internasional teman produksi isi dari Olivia Dean, Avaldi dari Kelani, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, Day on the Seal, teman produksi dari Sienna Spiro ya. Ada juga Where Is My Husband, Raye, I Just Might dari Bruno Mars, Tears dari Sabrina Carpenter, I Knew It, I Knew You, teman produksi dari Taylor Swift, White Case dari Dominic Vick, teman Pro 2. Ada Rings dari Malcolm, teman Pro 2 ya. Silakan di 082147650422. Dedui, tunggu kalian semua, teman Pro 2.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Nikmati siang yang penuh energi dan harapan. Jika pagi tadi belum berjalan sesuai rencana kita teman Pro 2, jangan khawatir. Siang ini adalah kesempatan kedua untuk memperbaiki langkah dan melanjutkan perjuangan. Ingat, kesuksesan itu tidak selalu ditentukan oleh bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita bertahan hingga akhir. Jangan biarkan satu kesalahan membuatmu berhenti bergerak. Setiap orang ini punya atau memiliki tantangan masing-masing, dan setiap tantangan hadir untuk membuat kita lebih kuat. Tetap fokus pada tujuan, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan terus melangkah. Setiap kita, siapa tahu hal baik yang kamu tunggu sedang dalam perjalanan menuju dirimu hari ini, teman Pro 2. Kita masih di Santai Siang edisi Pro 2 Hitlist lagu-lagu Indonesia mancanegara sudah Dodi sampaikan. Silakan bergabung di 082-147-650-422. Silakan dipilih lagu-lagu yang ada di playlistnya Dodi. Next teman Pro 2, untuk Oma Syaril di Bonawa, Dodi kasih lagu sesi potret dari Ari Lesmana, dilanjutkan dengan Boli dari Kelani dan juga Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me, teman.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Santai siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
1: Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka.

pertanyaannya dari siapa nih? Selamat siang Pro 2 It List, izin request remuk Anggi Carvalho dari Julia Jakarta. Salam buat ke penyiar dan The Angel seluruh Indonesia ya. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, ini teman Pro 2 setianya, teman Pro 2 ya. Julia Jakarta. Wow. Ini karena kita di Pro 2 It List, lagunya sudah ada di playlist ya. Ini

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Santai siang.

2. Oh, ada siapa ya? Ada siapa nih teman kau 2? Ayo, dah. Dari nomor yang berbuntut 067 ya. Selamat. Oh, sudah tadi. Dari siapa lagi ya? Ini tanpa nama. Katanya selamat siang, mau izin request lagu dari Tata Cinta. Oh, kita ikutin saja ya. Lagu yang

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang.

Siang ini mari kita ingat bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, teman Pro 2. Banyak orang sukses yang pernah mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya mencapai impian mereka. Kegagalan adalah guru yang mengajarkan kita pelajaran berharga. Jangan malu jika pernah gagal, karena itu tanda bahwa kamu berani mencoba. Yang terpenting adalah bangkit dan melanjutkan perjalanan. Setiap langkah yang kamu ambil, bahkan yang salah sekalipun, akan membawamu pada pengalaman yang membuatmu lebih bijaksana. Tetap semangat dan jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu untuk terus mencoba hal-hal baru. Thank you untuk teman Pro 2 yang sudah ikutan di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Kita ketemu lagi di Pro 2 Hitlist edisi selanjutnya. Tetap bersama kami, Dodi akan kembali.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, teman Pro 2 masih bersama saya Dodo Riti di Santai Siang. Dan sesaat lagi teman Pro 2, kita akan menuju ke acara Muda Kreatif. Dan kita akan ngobrol nih bersama narasumber kita, ada Munisa Wafda Aziza yang merupakan content creator, dengan topik menarik untuk kita bahas selama setengah jam ke depan hingga di jam 1 siang teman Pro 2, terkait memulai usaha melalui content creator, mengubah kreativitas menjadi sumber penghasilan teman Pro 2. Wow, buat kalian yang mau ikutan nimbrung ya, silakan nanti akan live secara langsung melalui kanal YouTube RRI ND, melalui mobile application di RRI Digital, terestrial kami, dan juga kalian yang mau bertanya-tanya, silakan cus melalui line Facebook dan juga line WhatsAppnya Pro 2 di 082 147 650 422. Stay tune.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1ND, teman Pro 2, selamat siang untuk kalian semua. Dan kembali lagi bersama saya Dodi Riti, seperti yang sudah Dodi janjikan tadi. Di kesempatan muda kreatif siang hari ini ya, kita bakal ngobrol bareng narasumber yang luar biasa ya, dengan usaha yang dilakukannya. Kira-kira siapa nih teman Pro 2 ya? Untuk itu tetap bersama kami teman Pro 2, Dodi masih akan terus menemani kalian di siang hari ini. Watch ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Tetaplah bersama kami.

0: Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
1: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: masih di Muda Kreatif. Nah, kita punya narasumber ya teman Pro 2 di Muda Kreatif edisi hari ini di 21 Juni 2026 ya. Siang hari ini kita sudah bersama dengan narasumber Munisa Wafda Aziza yang merupakan konten kreator teman Pro 2. Kita akan ngebahas nih, ngobrol seru santai selama setengah jam ke depan hingga di jam 1 siang terkait memulai usaha melalui konten kreator, mengubah kreativitas menjadi sumber penghasilan. Oke, langsung saja kita terhubung bersama dengan Munisa Wafda Aziza ya melalui line Zoom nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Kak Dodi.
0: Oke, suaranya jelas ya?
1: Jelas kok,
0: suaranya
1: jelas nggak?
0: Jelas, sama-sama jelas ya. Dan memang kita adalah jelas. Oke, teman Pro 2, Dodi mau menyapa dulu teman Pro 2 yang saat ini menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RRI ND. Buat kalian yang mau bertanya ya, silakan spill pertanyaan melalui komen di YouTube ya. Dan juga kirim pertanyaan kalian melalui line WhatsApp-nya Pro 2 di 082-147-650-422 dan juga melalui Facebook-nya Pro 2 FM ND. Kita akan ngobrol nih Munisa terkait memulai usaha melalui konten kreator, mengubah kreativitas menjadi sumber penghasilan. Tapi sebelumnya, supaya kamu lebih dekat dengan teman Pro 2 yang dengerin kita dan juga menyaksikan kita di siang hari ini, kamu boleh nih perkenalan dulu. Silakan.
1: Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Kak Dodi dan juga buat teman-teman semuanya yang sedang menonton. Perkenalkan, aku Munisa Wafda Al-Zahra ya Kak. Bukan Aziza sebenarnya, tapi Munisa Wafda Al-Zahra.
0: Oh, mohon maaf ya salah.
1: Saat ini, gak apa-apa. Untuk saat ini, kesibukan aku sebagai mahasiswa aktif di Universitas Dia Nusantara. Dan aku jurusannya Public Relation. Nah, selain aku mahasiswa aktif, aku juga bekerja sebagai live streaming nih. Dan juga aktif dalam sosial media, yaitu TikTok dan juga Instagram.
0: Wow, konten kreator ya. Jadi tiap hari ini menghabiskan waktunya bukan hanya sebagai seorang mahasiswa ya, tapi juga kerjanya sebagai seorang konten kreator. Tidak capek ya?
1: Betul.
0: Kamu tidak capek?
1: Capek. Kalau misalkan kita suka sama kegiatannya, pasti rasa capeknya kalah sih.
0: Oke, okay, lebih capek kalau kita tidak punya pekerjaan.
1: Betul.
0: Okay. Nah, ini Munisa, panggilannya Munisa ya?
1: Ya, Munisa.
0: Munisa saat ini di daerah mana nih? Di Jawa apa nih?
1: Oh, aku sekarang itu di Jakarta Pusat, Kak. Memang tinggalnya di Kemayoran, Jakpus.
0: Oh, karena kuliahnya di sana?
1: Iya, kuliahnya sana juga. Itu di Jakarta Barat.
0: Oke. Okay. Nah, Munisa ini bagaimana ya awal mula Munisa memutuskan terjun sebagai konten kreator dan menjadikan sebagai peluang usaha. Awal mula itu kamu jadi sebagai konten kreator itu tahun berapa nih, boleh diceritakan ke kita semua?
1: Oke. Okay. Sebenarnya kalau ditanya awalnya itu awal aktif di media sosial, sebenarnya dari aku SMP ya 2017 itu udah mulai sering-sering posting-posting aja gitu, posting kegiatan sehari-hari, terus juga kayak mau share review-review produk ala-ala gitu. Nah itu tuh awalnya cuma iseng-iseng aja, karena kan juga media sosial sekarang justru aku jadiin wadah untuk branding diri aku sendiri gitu Kak. Nah jadi untuk kalau misalnya ditanya awalnya, itu awalnya dari aku SMP di tahun 2017. Lalu aku udah mulai coba jualan-jualan yang seriusnya gitu, review-reviewnya. Nah itu juga awalnya di Instagram gitu sih. Nah makin kesini makin sering buat bikin konten. Nah aku tuh fokusnya di bidang fashion sih Kak sebenarnya. Jadi kayak aku sering banget spill-spill tentang OTD, terus juga spill-spill mix and match OTD kayak
0: jualan gitu ya, jualan-jualan di media sosial. Nih, kita juga pengen tahu nih Munisa, kenapa kemudian kamu begitu tertarik, itu bisa dibilang hobi ya, menjadi seorang konten kreator. Kenapa gitu? Kayak tidak ada, kayak selain pekerjaan sebagai konten kreator kan masih ada pekerjaan lain. Kenapa kamu memilih sebagai konten kreator? Kenapa kamu tertarik gitu?
1: Nah, kalau misalkan untuk tertariknya, karena respon dari audiensnya sih, awal-awal tuh audiens nggak langsung notice konten kita atau nggak notice dari apa sih yang kita komunikasiin di sosmed gitu kan. Awal-awalnya tuh kayak semuanya bahkan langsung nge-skip gitu. Nah, tapi bahkan tuh itu bisa dijadiin pelajaran buat evaluasi gimana kontennya tuh nggak bikin boring gitu. Jadi buat teman-teman semua yang nonton juga nggak langsung swipe gitu kan. Nah, terus kenapa jadi bikin suka dan sering? Karena awalnya tuh makin kesini makin banyak yang replay gitu. Kak, spill dong atasannya, spill dong bajunya, kayak gitu-gitu. Nah, jadi dari respon-respon yang positif dari teman-teman dan juga followers, lebih kayak, oh akhirnya nih makin rajin gitu buat bikin konten gitu sih, Kak.
0: Jadi makin banyak respon positif itu yang membuat kamu jadi nyaman ya untuk meneruskan gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, okay. Monisa ini mungkin, silakan.
1: Ya, awalnya tuh mungkin kalau misalkan kita berkecil hati terus gak ada audiens yang replay atau ngerespon, ya itu kayak bikin ah udahlah gitu kan, kayak capek-capekin doang atau bahkan penuhin memori HP doang gitu. Tapi kita juga tetap harus ada kayak semangat buat terus ngelanjutin aja gitu.
0: Oke, jadi memang harus punya tekad dan semangat ya, meskipun awal-awalnya itu jatuh bangun juga gitu ya.
1: Ya, benar.
0: Oke, nah Monisa, apakah ini menurut kamu nih, apakah menjadi konten kreator itu bisa menjadi langkah awal untuk membangun bisnis di era digital saat ini ya, dari perspektif seorang Monisa nih yang merupakan seorang konten kreator?
1: Nah, untuk sekarang itu justru media sosial jadi salah satu peluang yang gede ya buat kita mulai usaha ataupun bisnis online. Nah, aku pun juga awal-awalnya di media sosial yang tadi aku ceritain tuh, Kak. Aku kan juga ada jualan produk gitu kan di Instagram. Nah, itu awalnya cuma iseng-iseng, terus lama-kelamaan jadi apa namanya, jadi hobi, jadi suka gitu. Nah, apalagi sekarang kan di medsos juga ada platform live streaming kan. Nah, dimana itu jadi ke pekerjaan aku sehari-hari juga, yaitu sebagai host live streaming. Jadi bahkan tuh sekarang orang kalau misalnya mau bikin usaha itu harus gede dulu nih nama ownernya gitu kan. Baru kalau misalkan ownernya atau orang tersebut udah banyak dikenal orang, udah
0: branding gitu,
1: dapat trust dari orang, ya betul. Nah, itu kita lebih gampang buat ngebangun usaha kita di media sosial.
0: Oke. Platform media sosial yang menjadi andalanmu itu apa selain Instagram, TikTok?
1: TikTok sih, iya TikTok. TikTok.
0: Kamu FB Pro nggak?
1: Maksudnya gimana?
0: FB Pro. Facebook Pro.
1: Oh, FB Pro enggak sih, Kak.
0: Oh, ya, jadi lebih kepada Instagram ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, okay, Instagram dan juga TikTok. Nah, ini Monisa, bagaimana cara menemukan ide ya, ide konten yang menarik namun tetap sesuai dengan karakter dan minat pribadi gitu.
1: Oke, okay, kalau misalkan ide itu kita bisa banget scroll-scroll TikTok dulu. Biasanya tuh aku kayak cari ini sih, cari referensi gitu kan. Sekarang tuh lagi banyak trennya, apa sih yang rame. Nah, itu kita nggak langsung, sekalipun udah ketemu itu nggak bisa langsung tiru gitu kan. Kita kan ada apa namanya, metode ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu aku sering banget. Jadi kayak kalau misalnya aku udah nemu, ih kayaknya konten ini rame nih, nah aku bisa disesuaikan sama konten pribadi aku gitu. Misalkan yang aku temuin nih, kontennya dia di bidang elektronik, nah aku bisa modifikasi ke bidang aku sendiri, yaitu di bidang fashion gitu sih. Itu biasanya awal-awal gimana aku cari ide buat konten-konten aku selanjutnya. Yang penting itu juga relate sama followers aku gitu kan. Karena kalau misalkan gak relate, nanti orang cepat banget nge-skipnya.
0: Oke, jadi ini tidak harus adopsi atau meniru sama persis ya yang kita ambil, tapi kita harus sesuaikan dengan yang kita punya gitu ya. Dan tentunya modifikasi juga. Oke. Nah, ini Monisa, bagi pemula yang belum memiliki banyak pengikut nih. Nah, ini kuncinya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan agar kontennya mulai dikenal? Kalau dia belum memiliki banyak pengikut, followersnya belum, ya belum banyak lah gitu. Bagaimana nih?
1: Iya. Nah, Aku izin jawab ya, Kak. Aku juga sebelumnya tuh followersnya masih 500 followers, masih pokoknya masih teman-teman terdekat aja gitu.
0: Oke, ceritamu seperti apa nih?
1: Nah, gimana caranya? Kenapa?
0: Silakan ceritanya seperti apa dari awal yang memang pengikutnya sedikit.
1: Iya. Nah, jadi untuk awal-awalnya itu tadi tuh kita harus konsisten buat nge-branding diri kita sendiri. Kita tuh pengen di sosmed tuh pengen kontennya tentang apa sih gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan untuk awal-awal kita bisa coba berbagai macam topik gitu. Kayak aku nih, aku sebelumnya juga gak langsung ke fashion kok. Aku juga sebelumnya pernah coba-coba tentang make up, terus juga tentang apa tuh namanya DIY gitu. Aku juga pernah. Nah, itu bisa dicoba-coba terus, kita tetap upload. Nah, terus kita bisa lihat tuh di insight-nya. Kan setiap konten kan kita bisa lihat insight-nya sendiri ya, Kak. Nah, ternyata kalau misalkan di konten fashion tuh insight-nya lebih banyak, lebih bisa narik penonton, terus juga lebih banyak orang yang akhirnya minat buat follow kita biar dapetin inspirasi tentang OOTD lainnya gitu sih. Nah, jadi kita tuh untuk awal-awal yang belum banyak followersnya bisa dicoba berbagai macam konsep dulu gitu sih. Nah, nanti kita bisa baca di insight-nya gitu.
0: Ide konsep itu yang paling paling penting ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, dari
1: jadi kayak acuan buat orang kenapa sih follow kita gitu.
0: Nah, ini Munisa, dari perjalanan kamu menjadi konten kreator yang saat ini sudah dikenal banyak orang nih. Nah, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi saat Munisa itu membangun personal branding, dikenal sama orang, dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan yang paling sering Munisa temui itu seperti apa nih?
1: Nah, untuk tantangannya itu benar-benar ketika kita udah bikin konten seniat mungkin, semenarik mungkin, yang kita tuh mikir, oh kayaknya konten ini tuh bakal gong deh hasilnya, viewersnya. Tapi ternyata ketika udah di post itu sedikit justru yang nonton. Padahal itu adalah konsep baru. Lalu kalau misalkan kita mau coba konsep baru, itu tuh memang gak bisa langsung kita upload gitu kan. Nah, itu tuh harus step by step dulu ternyata. Nah, jadi itu apa namanya, kayak jawaban dari kenapa kok konsep aku yang baru nih dikit ya yang minat gitu. Nah, jadi untuk penyelesaiannya aku tuh ini ternyata harus apa namanya, satu persatu dulu, kayak step by step dulu kita kenalin konsep baru konten kita tuh apa sih gitu. Misalkan nih sebelumnya aku tuh suka banget konsepnya adalah tentang mix and match baju yang warnanya tuh nggak selaras gitu kan. Nah, sebelumnya tuh banyak yang minat, banyak yang nonton. Tapi kayak aku tuh pengen coba buat clean outfit gitu kan. Nah, terus aku langsung upload gitu aja. Nah, orang tuh kayak dikit yang minat. Nah, ternyata memang harus pelan-pelan. Jadi kita share dulu nih alasan kenapa kita berubah konsepnya, terus juga apa namanya, alasan-alasan kenapa kita harus coba konsep baru kayak gitu. Jadi memang harus dilibatkan dari interaksi followers juga.
0: Step by step, langkah demi langkah, terus interaksi itu penting juga ya bersama followers. Nah, Munisa ya, kita juga mau mengundang teman Pro 2 yang mengajak teman Pro 2.
1: Putus, Kak.
0: Halo. Ini putus-putus nyambung ya. Halo Munisa. Teman Pro 2, bagi kalian yang mau bertanya-tanya silakan di 08214765042. Halo Munisa. Suaranya?
1: Ya, udah
0: tersambung dengan baik ya. Nah, menurut Munisa nih, kapan seorang konten kreator itu mulai bisa menghasilkan uang dan apa saja sumber pendapatan yang dimanfaatkan?
1: Ini lagi suaranya.
0: Oh, nge-lag lagi ya. Agak kita terus tersambung mungkin karena jaringan ya. Halo.
1: Nah, ini udah. Iya. Maaf ya, Kak, putus-putus ya.
0: Aman, karena memang jaringan agak sedikit keganggu ya. Nah, menurut Munisa sendiri, kapan seorang konten kreator itu mulai menghasilkan uang dan apa saja sumber pendapatan yang bisa dimanfaatkan?
1: Nah kalau misalkan ditanya kapan gitu ya, nah itu kita bisa mulai sekarang dulu aja sih gitu. Karena kalau misalkan nanti-nanti, ya percuma gitu, yang ada tuh cuma ada di pikiran kita aja, yang nggak jalan-jalan. Jadi kalau misalnya ditanya kapan, kalau misalkan bisa sekarang dicicil-cicil, nggak apa-apa, kita benar-benar dari awal gitu. Nah itu kita bisa mulai. Nah untuk menjadikan sumber penghasilan ya kata Dika. Hmm.
0: Dimanfaatkan untuk apa nih, nah, dari sumber penghasilan okay. itu?
1: Oke, nah untuk sumber penghasilan ini tuh kita bisa banget dari hasil endorsement-endorsement, dari online shop gitu kan. Nah itu kita bisa jadiin peluang gitu. Nah karena kalau misalkan kita terus bikin konten gitu kan, nah kalau misalkan kita upload di Instagram aja, itu bisa dapetin penghasilan juga kok. Ya, dari dilihatnya itu dari seberapa banyak trafiknya, seperti itu.
0: Oke, okay. Nah ini Dodi dan teman Pro2 juga mau pengen tahu nih tips ya, tips sukses ala Munisa, sukses sebagai seorang konten kreator itu seperti apa sih dari seorang Munisa sendiri, karena bisa dibilang sangat sukses ya untuk konten kreatornya. Nah tips suksesnya dari seorang Munisa itu bisa berbagi dengan teman Pro2 yang menyaksikan kita dan juga mendengarkan kita di Muda Kreatif siang hari ini, silakan.
1: Oke, okay. Nah kalau misalkan dibilang sukses sih amin ya kakak, tapi aku merasa juga masih buat merintis, masih usaha gitu biar orang-orang makin banyak yang kenal sama akun aku, sama konten aku. Nah untuk tipsnya buat teman-teman semuanya, tetap dicoba dulu aja, karena semua orang tuh pasti di pikirannya ada aja ide-ide buat kayaknya bikin kayak gini, bagus deh, bikin kayak gini, bagus deh. Terus kebanyakan tapinya, tapi nanti kalau misalkan gagal gimana ya? Kalau misalkan kontennya nggak banyak yang nonton gimana ya? Gitu kan. Nah jadi untuk teman-teman di sini, kalau misalkan ada kepikiran buat ngonten, itu mulai dulu aja dari hal-hal yang teman-teman tuh suka. Jadi kalian sukanya tentang makanan, ya udah kalian kontenin seputar makanan. Terus kalau misalkan kalian suka sama hal-hal yang berbau fashion ataupun kayak otomotif, itu tetap bisa di

0: rasa, ada rasa untuk berhenti pasti ya. Mungkin ya, capek gitu. Oke, okay. Ya, yang pastinya konsistensi itu penting ya. Tetap bertahan, nikmati proses. Nah ini Munisa, karena memang kita dibatasi dengan waktu ya, hanya sampai di jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Dan kita punya pertanyaan terakhir untuk Munisa ya. Dan juga ini tentunya bisa memotivasi, menginspirasi teman Pro 2 di rumah juga, agar bisa mungkin jadi the next content creator nih. Apa pesan dan motivasi dari Munisa untuk anak muda yang ingin memulai usaha melalui dunia content creator ini, tapi mereka terbilang masih sangat ragu untuk memulainya? Bagi mereka yang masih ragu nih, pesan dari Munisa untuk mereka yang masih ragu ini menjadi content creator nih seperti apa? Silakan.
1: Oke, untuk pesannya buat teman-teman, kalau misalkan mau mulai ngonten ya, seperti tadi aku bilang sebelumnya, harus coba dulu aja. Dari hal-hal kecil, kita sering video-videoin apapun itu. Terus kalau misalkan gak ada yang nanya, gak ada yang respon dari konten kita, kita buat sendiri itu fake responnya gitu kan. Jadi kayak orang-orang tuh ngeliatnya, oh banyak juga nih yang minat sama kontennya dia. Nah itu kan makin banyak ngundang viewers-viewers lain buat mau berinteraksi gitu. Soalnya tuh kadang followers atau viewers kita itu masih malu untuk bertanya tentang konten kita. Nah jadi kita harus pancing dulu gitu. Nah buat kalian kalau misalkan masih ragu-ragu ya, itu tetap lanjut terus aja gitu. Kita cari followers kita sendiri dengan konten-konten yang kreatif dan juga ada isinya gitu. Jadi enggak, bukan konten yang tidak ada isinya atau tidak mendidik gitu kan. Jadi buat para penonton atau viewersnya itu, dengan dia nonton konten kita tuh ada hal yang bisa dia dapetin gitu. Jadi nggak kosong gitu aja, harus ada makna atau isi dari konten yang kita buat gitu. Nah terus juga buat teman-teman kalau misalkan mikir emang bakal dapat penghasilannya kalau misalkan ngonten terus, pasti dapat asalkan kalian rajin dan rutin kontennya juga. Iya, dengan alat-alat yang sederhana, dari lampu-lampu yang kecil-kecilan itu nanti bisa jadi lighting yang memang bikin pencahayaan video kita tuh makin bagus gitu. Nah pokoknya kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu aja, dan memang dari diri kita sendiri gitu.
0: Oke, teman Pro 2, itu pesan dan motivasi dari Munisa ya. Munisa Wafda, seorang content creator. Jangan takut mencoba, jangan takut untuk mulai dari hal-hal kecil ya. Kita pasti kita akan mendapatkan hal yang besar nanti. Proses itu perlu dan juga tentunya harus konsisten. Thank you Munisa ya, untuk waktu kamu bisa meluangkan waktu berbagi cerita ya, memotivasi dan menginspirasi teman Pro 2 yang juga ingin menjadi seorang content creator. Sukses untuk pendidikanmu, sukses untuk ngontennya ya, biar makin-makin gemilang ke depannya kamu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Munisa ya, sudah hadir berbagi cerita di Ruang Kreativitas Anak Muda Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2, kita akhiri obrolan di Muda Kreatif Santai Siang hari ini terkait memulai usaha melalui konten kreator, mengubah kreativitas menjadi sumber penghasilan bersama narasumber Munisa Wafda yang merupakan konten kreator. Kita jumpa lagi di Muda Kreatif Santai Siang edisi selanjutnya. Dan tetap bersama kami di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Oke, terima kasih Kak Dodi.
2: Intan, sini Kak Dodi, duduk sini.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
3: gitu
2: sini.
3: Gitu loh, Tan, sani kita duduk.
2: Yaudahlah. Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: Udah 3 tahun
2: kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Back again with the Dirty Teman Pro 2. Kita masih di santai siang hari ini ya. Santainya with Pro 2 aja. Karena dengan Pro 2 itu pasti bisa menenangkan kamu teman Pro 2 yang lagi galau nih. Nah teman Pro 2, di kesempatan musik akselerasi siang hari ini, tahukah kalian teman Pro 2, lagu yang berjudul Hip Hop Party yang dilantunkan oleh 72 Kru. Wow, ada 72 ya. Nah, 72 Kru merupakan grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Ofwego dan juga Stefandi. Genre hip hop dan rap menjadi ciri khas dari grup musik ini. Selama berkarya di industri musik, 72 Kru tak jarang tampil di beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal. 72 Kru juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim ya. Party yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, Hip Hop Party merupakan menjadi salah satu karya dari 72 Kru yang terpilih untuk dibuatkan klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Nah, Hip Hop Party ini mengajak pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop. Wow, teman Pro 2, berikut ini sudah dihadirkan ya untuk kalian nikmati di kesempatan santai siang hari ini. Ada lagu dari 72 Kru dengan Hip Hop Party.
1: Yuk ganti-ganti.
2: Yuk ganti-ganti.
1: Ada yang lain gak? Ini
2: sepagi tuh hari ya.
1: Ini kita sepagi, ini juga sepagi. Cio, sabar, tahan. Kayaknya bisa. Parom, bagaimana?
2: Gas.
1: Oke, gas.

Santai siang teman Pro 2 ya. Thank you untuk kalian semua. Dan saatnya kita tiba di Sport Corner, ya, info olahraga menemani kalian selama 1 jam ke depan hingga di jam 2 teman Pro 2. Kali ini Dodi kutipnya dari laman resmi kami, ya, produksi dari RRI.

Info pertama di Info Olahraga siang hari ini, teman Pro 2, drama Piala Dunia 2026, Skotlandia merasa dirampok wasit saat ditaklukkan Maroko.

Kutip dari rri.co.id, KBRN, sejumlah media ternama Skotlandia melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan wasit asal Uzbekistan, Elgeç Tantaşov, di Piala Dunia 2026. Terutama setelah Skotlandia kalah 0-1 dari Maroko pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026 di Stadion Gillette Amerika Serikat. Kekalahan Skotlandia pada Sabtu 20 Juni 2026 waktu Indonesia Barat itu, wasit dinilai telah merampok keadilan dalam memimpin pertandingan. Kekalahan tersebut membuat peluang Skotlandia untuk lolos ke babak 32 besar kini bergantung pada hasil pertandingan terakhir melawan Brasil. Gol tunggal kemenangan Maroko dicetak oleh Ismail Al-Saibari saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Gol cepat tersebut dinilai menjadi pukulan telak yang memengaruhi permainan Skotlandia sepanjang laga. Ya, teman Pro 2, itu tadi informasinya, tetap bersama kami. Masih ada informasi olahraga lainnya yang pastinya info terupdate bidang olahraga untuk kalian.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Brodoan X informasi olahraga. Nah, tiga negara ini dipastikan lolos babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya teman Pro 2, 10 hari sejak bergulirnya Piala Dunia 2026, sebanyak 3 negara dipastikan melaju ke babak 32 besar atau fase gugur turnamen. Nah, dikutip dari rri.co.id, dari 3 negara yang lolos ke babak 32 besar itu, diantaranya adalah tuan rumah Piala Dunia 2026. Melansir dari data statistik Piala Dunia 2026, 3 negara yang dipastikan lolos yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Jerman. Amerika Serikat dan Meksiko selaku tuan rumah Piala Dunia 2026 berhasil bermain fantastis selama laga. Nah, kedua tim tampil impresif di hadapan pendukung sendiri dengan meraih 2 kemenangan beruntun pada fase grup, sehingga Amerika Serikat dan Meksiko mengamankan tiket ke babak berikutnya lebih cepat. Nah, kesuksesan Meksiko dan Amerika Serikat itu juga diikuti oleh Jerman. Jerman sukses mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan di Piala Dunia 2026. Tim asuhan Jillian tersebut mengawali turnamen dengan kemenangan 7-1 ya, telak ya, atas Curaçao. Dan pada laga melawan Pantai Gading, Jerman menang dramatis dengan skor 2-1. Dalam pertandingan melawan Pantai Gading, Jerman sempat tertinggal lebih dahulu setelah Frank Kessie mencetak gol pembuka. Namun Dai Manskaf ini mampu bangkit pada babak kedua melalui gol yang dicetak Dennis, teman kedua.

0: teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Santai siang bersama Pro 2.

gabung Ravenna Serie C Italia. Teman Pro 2 legenda Brazil dan Barcelona Ronaldinho menandatangani kontrak dengan klub Serie C Italia Ravenna saat keluar dari masa pensiunnya. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa pemain 46 tahun itu akan diperkenalkan di Miami pada 23 Juni mendatang. Ronaldinho mengakhiri karir setelah sempat bermain singkat bersama Fluminense pada 2015 dan tidak pernah lagi tampil sejak saat itu. Sementara itu kita ke informasi yang terakhir di kesempatan siang hari ini di Infosport Santai Siang Teman Pro 2.

PB pasti dukung anggaran multi years dan Akademi Olahraga. Nah, PB pasti menyambut baik komitmen Presiden Prabowo terkait transformasi kebijakan olahraga nasional. Nah, terutama penganggaran multi years untuk pelatnas dan pembinaan talenta sejak usia dini 8 hingga 10 tahun sebagai langkah fundamental mencetak prestasi dunia. Nah, Menpora Erick Thohir menyampaikan komitmen ini usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Hambalang pada Jumat 19 Juni 2026. Dengan

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang bersama Pro 2.

Memangnya teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat siang, selamat beraktivitas di hari ini. Dan saatnya teman Pro 2 di jam 2 ini, Dodi akan informasikan info showbiz ya. Kali ini dikutip dari occasion.com, Icon akan kembali ke Jakarta lewat konser Forever pada 21 Agustus 2020. Teman Pro 2, grup idola Korea Selatan Icon akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui konser Icon Forever World Tour 2026 di Jakarta. Konser ini dijadwalkan akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat 21 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat maksudnya teman Pro 2. Kembalinya Icon ke Jakarta menjadi momen yang sangat dinantikan. Bukan hanya sebagai bagian dari rangkaian tour, tetapi juga sebagai pertemuan emosional antara Icon dan Iconics Indonesia, sebutan untuk penggemar yang telah lama menantikan kesempatan untuk kembali merasakan energi panggung mereka secara langsung teman Pro 2.

0: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.
1: Santai siang bersama Pro 2.

Itu tadi teman pro dua lagu dari Clara Riva dengan Sulit Lupakanmu. Wow, sulit lupakan siapa ya? Kalau boleh nih teman pro 2 harus sulit lupakan pro 2 ya. Dengarin pro 2 itu memang bikin nyaman ya teman pro 2. Nah teman pro 2, next informasi showbiz ya. Kita punya Sheila Majid. Ini katanya tak sabar lagi nih collab bareng Andi Rianto hingga KD di konser orkestra. Wow, sekarang banyak penyanyi yang menggandeng Andi Rianto ya, karena memang kualitas itu patut diacungin jempol teman pro 2. Seperti Liodra, Roni Parulian, dan beberapa penyanyi ternama lainnya teman pro 2. Nah dikutip dari okozone.com, teman pro 2, kerinduan penggemar Indonesia terhadap Sheila Majid segera terbayar. Penyanyi legendaris Malaysia itu dipastikan tampil di Jakarta 3 Juli 2026. Ia akan berbagi panggung dengan komposer ternama Andi Rianto dan juga Magenta Orchestra. Menariknya, konser tersebut juga menghadirkan Krisdayanti, Tulus, Nadi Basalama, Anggi Marito, serta Didi Sari teman pro 2. Pertama lintas generasi dan lintas negara itu menjadi daya tarik nih utama pertunjukan bertajuk Jejak Nada. Konser yang berlangsung di Astor Ballroom The Sando Regis Jakarta itu dirancang sebagai perjalanan musikal yang menghubungkan berbagai era. Nah, di bawah arahan Andi Rianto, sejumlah lagu populer akan dihadirkan kembali. Namun lagu-lagu tersebut mendapat sentuhan orkestra dengan nuansa berbeda. Untuk itu, teman pro 2, penonton tidak hanya menikmati nostalgia tetapi juga interpretasi lagu.

tahu teman-teman siapa yang punya kucing di rumah. Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan. Santai siang bersama Pro 2.

0: Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.
1: Santai siang bersama Produ.

Oke, teman Pro 2 Dodi harus pamit. Kita ikuti bersama Indonesia Top 20 Nasional dan juga Internasional Top 20 Nasional, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara yang hits, menemani kalian selama 2 jam ke depan hingga di jam 5, teman Pro 2 ya. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta. Untuk itu, saya Dodi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Jangan lupa terus jadikan generasi muda

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah, ya kan? Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, it's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi CNC ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsa. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity, ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: on 7 ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Ya pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Tohpati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

0: posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, okay? Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: terus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VIP nonton performance-nya Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

5 teman Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan. Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel.

0: di rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia
1: Ikro. Number 4.

Teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan, posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Toh Pati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau. Posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Ini.

sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raimla Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sun Eater, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: drôle, non ouais.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finsiders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: peringkat keempat. Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: kita. Interaksi, partisipasi dan dari puncak durian nomor
1: sore ceria.
2: Terbaik.
0: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey, hey, teman Pro 2. Ya, senang sekali Frankie kembali menemani kamu di hari Minggu nih, teman Pro 2. Yes, 21 Juni 2026 ya, teman Pro 2 ya. Tadi kita sudah mendengarkan Indonesia Top 20 National dan juga Top 20 Mancanegara ya, teman Pro 2, yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan sisanya sampai di pukul 19 Frankie akan menemani kamu tentunya ya, masih di 92,2 MHz, teman terbaik kamu. Dan kita sudah sampai di info viral ya, updatean informasi tentang kejadian apa saja sih yang terjadi di luar sana yang banyak mengundang perhatian orang-orang nih, teman Pro 2. Seperti biasa ya, kita akan ditemani dengan lagu-lagu terbaik, informasi-informasi seru, dan tentunya obrolan-obrolan yang paling relate dengan keadaan kita sekarang ya, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: berkelahi di sini. Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Baik, 92,2 FM Pro 2 RRND ya teman Pro 2. Dan masih di info viral, ada informasi apa yang mau Frankie bagikan di sore hari ini? Yes, ada sebuah informasi ya teman Pro 2 ya, bahwa Yes, viral padang pasir ala Timur Tengah di Lombok nih teman Pro 2. Ternyata dulunya adalah bekas tambang. Ya, sedang seperti tahu ya bahwa jika ada tempat-tempat yang viral, tempat-tempat baru yang ketika diupload itu rame dan pastinya tidak butuh waktu lama akan dipadati pengunjung ya teman Pro 2. Yes, di Lombok Timur sedang viral destinasi baru serupa padang pasir ala Timur Tengah. Nah, ternyata tempat itu dulunya adalah bekas tambang pasir besi. Nah, bekas tambang pasir besi ini di Dusun Dedal Pak, Desa Pondok Gading, Kecamatan Pringa Baya, Lombok Timur nih teman Pro 2. Gundukan limbah bekas tambang tersebut kini menjadi destinasi wisata baru karena disebut-sebut mirip dengan padang pasir di Timur Tengah. Nah, sejumlah pengunjung bahkan berfoto mengenakan gamis lengkap dengan sorban di kepala sehingga menyerupai suasana di padang pasir Jazirah Arab nih. Sebagian dari mereka datang untuk sekedar menikmati pemandangan sembari menanti momen matahari terbenam di ufuk barat tentunya ya. Salah satu pengunjung, Asmarani, mengaku pertama kali datang ke pantai bekas tambang pasir besi tersebut. Nah, sore itu Asma berfoto di lokasi bekas tambang pasir tersebut dengan gaya busana ala Timur Tengah nih teman Pro 2. Yes, teman Pro 2 ya. Jadi fenomena ini tidak hanya terjadi di Lombok ya, mungkin terjadi di mana saja ya di wilayah Indonesia pada khususnya nih. Jika ada satu tempat wisata yang ramai, yang viral dan bagus, itu tidak butuh waktu lama ya akan ramai dikunjungi orang-orang nih. Pasti orang-orang juga pengen mengabadikan momen yang paling indah di tempat-tempat wisata baru tersebut ya. Jadi untuk mungkin upgrade postingan media sosialnya teman Pro 2 itu penting sekali ya zaman sekarang. Dan Frankie masih mengupdate informasi viral di sore hari ini. Cow, jangan kemana-mana ya, stay tune terus. Musik.

Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

Oke, okay, nomor 2 itu dia tadi ya, Home dari Charlie Puth dan juga Hikaru Utada nih teman nomor 2. Pasti setiap orang ya pasti punya makna rumah itu sendiri. Nah, di lagu ini mungkin rumah itu bukan soal bangunan nih guys, tapi orang, suasana yang benar-benar ketika kamu berada di sana itu kamu merasa aman dan menjadi diri kamu sendiri. Yes, itu yang digambarkan oleh Charlie dan juga Hikaru Utada ya dengan lagunya Home nih teman pro 2. Dan tentunya kita masih di info viral di sore hari ini ya teman pro 2 ya. Dan next ini ada informasi mengenai, bayangkan seorang cowok ini harus memakai pakai kebaya di kira pusaka malam satu suro, Mangkunegaraan akhirnya minta maaf nih teman pro 2. Yes, polemik kemunculan seorang pria berkebaya dalam prosesi kira pusaka malam satu suro di Pura Mangkunegaran, Solo terus menjadi perbincangan publik nih. Setelah menuai kritik luas di media sosial, selebgram Rahadian Marga Saputra akhirnya menyampaikan permintaan maaf atas penampilannya yang dianggap tidak sesuai dengan pakem adat dalam acara budaya yang sakral tersebut. Sebelumnya, foto Rahadian saat mengikuti kirab dengan mengenakan kebaya viral di berbagai platform media sosial. Penampilannya memicu pro dan kontra karena dinilai bertentangan dengan aturan dan tradisi yang selama ini dijunjung dalam prosesi adat Jawa ya. Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Jumat 19 Juni kemarin, Radian mengaku bahwa keputusan yang mengenakan busana tersebut merupakan pilihannya sendiri dan tidak melibatkan pihak lain. Dan ini juga ya melanggar nilai budaya. Dia menyadari bahwa tindakannya menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan adat yang dijunjung tinggi dalam tradisi tersebut. Nah, ini penting sekali ya teman-teman berdua ya, bahwa boleh kita mengekspresikan diri kita seperti yang kita mau, tapi kita biasanya dibatasi dengan yang namanya nilai-nilai dan aturan-aturan tertentu. Jadi kita bisa mengekspresikan tapi dibatasi ya teman pro 2. Jadi kita tidak sebebas-bebasnya. Jadi ini menjadi pelajaran terpenting ya untuk kita semua nih teman pro 2. Oke, masih setia menemani sore kamu di hari ini ya teman pro 2, hari Minggu. Untuk kamu yang mungkin lagi nyantai bareng keluarga, lagi jalan bareng pasangan mengelilingi kota Ende, menikmati sisa-sisa sunset di sore hari ini, nah Frankie temani kamu dengan Untukmu dari Clean Beach. So, check this out.

Teman Pro 2, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.47 saatnya Irene memandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh angkatan RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih Allah, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tatkala kita berbicara tentang nikmat yang Allah berikan, terkadang kita memandang bahwa nikmat itu hanya berupa uang. Nikmat itu hanya berupa makanan, rumah, kendaraan, atau benda-benda yang lain yang Allah berikan kepada kita. Padahal nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah diperkenankannya kita bermunajat kepada Allah. Berapa banyak orang yang tatkala azan dikumandangkan, ia tidak pernah tergerak hatinya untuk datang ke rumah Allah. Tidak pernah memikirkan untuk memohon kepada Sang Pencipta. Padahal kelezatan kita bermunajat kepada Allah, kelezatan yang akan dirasakan oleh hamba ketika dia ruku, sujud, menyebut asma Allah, itu jauh dari segala kenikmatan. Pernah diriwayatkan, ada sebuah riwayat bahwasanya ada seorang hamba yang mengatakan kepada Allah Jalla Jalaluh tentang kebesaran nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia mengatakan, kam a'asik, ya Allah, berapa seringnya aku bermaksiat kepadamu, tapi engkau tidak pernah memberikan sanksi kepada aku. Tidak pernah memberikan sanksi. Mungkin sebagian orang berbuat maksiat, tapi nikmat terus Allah curahkan kepada dia. Kemanapun dia pergi, apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Lalu dikatakan kepada orang yang mengatakan, berapa kali aku berbuat maksiat, tapi engkau tidak menghukumku, tidak memberikan sanksi kepada aku. Maka dikatakan kepada orang ini, wa kam u'aqibuka wa anta la tadri. Berapa sering aku menurunkan sanksiku kepadamu sedangkan engkau tidak tahu. Engkau diharamkan dari kelezatan bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita sebagai hamba Allah terkadang lupa dengan nikmat yang jauh lebih besar dari segala yang kita lihat. Dan nikmat Allah itu adalah kelak akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nikmat memandang wajah Allah. Dan itu tidak diberikan kepada semua hamba. Karena ada orang-orang yang dihijabi, yang ditutup dari memandang wajah Allah. Karena matanya banyak berbuat dosa. Matanya banyak memandang hal-hal yang Allah haramkan, sehingga dia diharamkan dari kenikmatan yang paling besar dari kehidupan ini. Akhi wa ukhti fillah, kita kadangkala pegang HP ini dan kita merasa memiliki nikmat yang besar sehingga kita bersyukur dapat HP yang harganya mungkin jutaan, puluhan juta.

Kita merasa bahwa nikmat Allah itu hanya benda. Andai kata kita tidak memiliki rumah, andai kata kita tidak memiliki mobil, tapi kita punya dua kaki yang bisa kita gunakan untuk berjalan. Maukah dirimu, dua kakimu diganti dengan sebuah mobil seharga 5 miliar? Enggak mau kita. Maka seharusnya kita sering-sering bersyukur kepada Allah, memuji Allah, dan senantiasa taat kepada Allah, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Andai kata Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 ya, balik lagi di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu, yes. Dan sekarang kita sudah sampai di TKP nih guys. Dan yes, ada sesuatu yang mau Frankie ajak kamu untuk ngobrol-ngobrol santai nih. Apalagi di hari Minggu seperti ini ya, tadi kita sudah melewati waktu bersama keluarga, mengunjungi tempat wisata favorit mungkin, atau sekedar keliling kota Ende ya bareng dia nih teman Pro 2. Nah ada satu istilah bahwa kamu sudah merasa nyaman dengan keadaan liburan ini, tapi sudah mulai rasa bosan, kayaknya besok harus kerja lagi ya teman Prodo. Nah itu yang dinamakan dengan post holiday blues ya teman Prodo ya. Kita akan membahas tentang post holiday blues, apa saja cara-cara untuk mengatasinya teman Prodo. Cuy ya, mau tahu info selanjutnya jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 MHz FM, teman terbaik kamu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Sembada dengan Hiduplah Yang Lama Teman Pro 2 ya, menemani kita di sore hari ini ya. Kayaknya sudah malam ya Teman Pro 2 ya. Dan kita masih membahas tentang post holiday blues ya. Di malam, minggu malam seperti ini biasanya orang sudah mulai panik. Aduh, besok hari Senin. Mungkin yang anak sekolah akan berpikir, aduh besok apel harus bangun pagi dan menyiapkan segala macam ya. Dan mungkin di malam ini juga harus menyiapkan tugas-tugas, menyelesaikan semua tugas-tugas nih Teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang sedang merasakan hal seperti itu ya, itu hal yang perlu dilakukan adalah memahami bahwa perasaan tersebut sangat wajar Teman Pro 2. Jangan langsung menyalahkan diri sendiri karena ya merasa tidak produktif atau kurang bersemangat. Nah, tubuh dan pikiran kita sebenarnya sedang berusaha menyesuaikan diri dari suasana santai menuju aktivitas yang lebih teratur. Nah, oleh karena itu ya, berikan waktu untuk diri sendiri beradaptasi secara perlahan nih. Tidak perlu memaksa diri untuk langsung bekerja atau belajar dengan ritme yang sangat tinggi pada hari pertama ya. Apalagi kalau besok tuh langsung kayak harus semangat full nih. Tidak usah seperti itu ya Teman Pro 2. Nikmati saja prosesnya. Dan yes, masih ada beberapa informasi yang akan Frankie sampaikan, tapi kita nikmati dulu playlist-playlist yang sudah Frankie siapkan.

0: Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah, lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, lebah-lebah ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.
1: Teman terbaik kamu. Produk FM Ending.

Itu dia tadi ya, Virginius dengan Your Side ya, featuring dengan Novia Badim, teman Pro 2. Lagunya tuh kalau teman Pro 2 sudah nonton video klipnya itu di ambilnya di Sumba ya, teman Pro 2. Seperti yang kita tahu bahwa Sumba itu bisa memberikan berbagai macam keunikan budayanya, apalagi tempat-tempatnya itu eksotis ya, teman Pro 2. Dan tentunya kita masih di TKB, masih membahas tentang Post Holiday Blues tadi ya. Yang pertama tadi, kita tidak perlu berburu-buru nih untuk menyesuaikan kembali dengan pola-pola hidup kita yang seperti biasa ya. Kita nikmati dulu prosesnya. Dan yang kedua adalah yang paling penting adalah mengatur kembali pola tidur ya, yang mungkin berubah selama liburan ya. Mungkin tadi malam kamu begadang, nah mungkin di malam hari ini kamu bisa tidur lebih awal ya, teman Pro 2. Banyak orang yang selama masa libur tuh terbiasa dengan tidur lebih larut dan bangun lebih siang. Nah akibatnya ketika harus kembali ke rutinitas nih, tubuh terasa lelah dan sulit fokus. Dengan tidur yang cukup dan jadwal yang lebih teratur, energi serta suasana hati itu biasanya akan lebih cepat membaik ya. Kemudian cari cara lain yang bisa dicobalah, membuat target-target kecil yang realistis ya. Daripada memikirkan semua tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan sekaligus, lebih baik kita fokus pada satu hal yang sederhana terlebih dahulu nih, teman Pro 2. Ketika berhasil menyelesaikan target kecil, akan muncul rasa puas dan percaya diri yang dapat membantu mengembalikan semangat secara berlahan. Ingat, langkah kecil ya yang dilakukan secara konsisten jauh lebih baik daripada rencana besar yang hanya berhenti sebagai wacana tentunya, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI, Indie teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, jika saat ini kamu sedang mengalami yang namanya post holiday blues ya, ingatlah bahwa perasaan itu hanya sementara. Nah, nikmati proses kembali ke rutinitas dengan santai, tetap jaga kesehatan fisik dan mental ya, serta fokus pada hal-hal positif yang ada di depan nih. Karena pada akhirnya bukan tentang seberapa panjang liburan yang kita miliki, tetapi bagaimana kita membawa energi dan kebahagiaan dari liburan tersebut untuk membuat hari-hari berikutnya menjadi lebih bermakna. Dan teman Pro 2 ya, tidak terasa sudah hampir 4 jam Frankie menemani kamu ya. Sedikit lagi sudah sampai di pukul 19. Frankie harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you untuk kebersamaan kita ya selama 4 jam ini. So see you next day part and bye-bye.

Halo, selamat malam semuanya. Bersama Ayah di Jaga Malam edisi Minggu 21 Juni 2026. Kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, Desa Iteng jadi lokasi penyuluhan HAM berbasis transformasi digital. Dilansir dari rri.co.id, Babinsa Koramil Satarmese Kopda Andi Oscar menghadiri kegiatan penyuluhan hak asasi manusia yang digelar di Aula Kantor Desa Iteng, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan bertema masyarakat desa menuju peradaban HAM ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Desa Iteng dan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Informasi selanjutnya, Wakil Bupati Sika buka rakor pengendalian penyakit menular daerah. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Sika Insinyur Simon Subandi Supriyadi membuka rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular tingkat kabupaten.

Provinsi Kat tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Palitama Umere pada Rabu 18 Juni 2026. Rapat koordinasi ini diikuti para pimpinan perangkat daerah terkait camat, kepala desa, kepala puskesmas, serta sejumlah undangan lainnya. Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah Kabupaten Sika. Masih di Info Pro 2, Polres Sika dampingi petani wujudkan ketahanan pangan nasional. Dilansir dari rri.go.id, upaya mendukung program ketahanan pangan nasional terus dilakukan jajaran Polres Sika melalui pendampingan langsung kepada petani di berbagai wilayah Kabupaten Sika. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis 18 Juni 2026 di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, dan Desa Takap Pleger, Kecamatan Nita. Di Kelurahan Wolomarang, Babinkam Timnas Aibda Hirominus Tajiwerang melakukan monitoring lahan hortikultur milik Jonas Dezanang yang berada di RT 026 RW 005 dan lahan seluas sekitar 20 x 30 meter itu ditanami berbagai komoditas bernilai ekonomi seperti melon, cabai keriting, dan cabai rawit. Informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id. Info Pro 2, sekian Info Pro 2.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Aduh, akhirnya kita bertemu di malam hari ya. Sudah berapa lama ya kita tidak bertemu di malam hari. Oke, teman berdua di Jaga Malam edisi hari ini, seperti biasa kita akan mulai dengan CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Dan nanti tepat di pukul 19.30 kita akan ngobrol dengan komunitas kece kita di malam hari ini, teman berdua. Memang sedikit berat sepertinya topik kita mengenai debat. Nah, buat kamu nih yang suka mendebat teman kamu, mendebat pasangan kamu, aduh jangan ya kalau pasangan ya, maksudnya suka tentang hal-hal yang berbau kritis, komentar dan lainnya ya, berhubungan dengan debat-debat gitu, boleh banget nih kamu stay tune dengan kita, karena memang topik kita tentang perdebatan. Wow, perdebatan gak tuh, tapi yang pastinya positif ya, dan ada banyak hal yang bisa kita ambil dari obrolan kita nanti, semoga ya teman perdua. Dan semoga juga nanti narasumber kita bisa standby di 19.30 teman perdua, karena memang cukup jauh nih dari Sumatera Utara, takutnya terkendala kita jaringan dan lain hal ya teman perdua. Semoga lancar-lancar aja nanti ya teman perdua. Dan kamu juga boleh banget bergabung di WhatsApp Pro 2 di 0821476505422.

Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Tegak Taman Pro 2 masih bersama Ayah di CLBK Cerita Langsung bersama Komunitas. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita mengenai debat hukum nih. Wow, jadi debatnya itu tentang hukum ya Taman Pro 2, bukan tentang lain hal. Bukan tentang iya saya yang benar, kamu yang salah, kenapa kamu tidak membelikan saya es krim, bukan ya. Oke, Taman Pro 2 setting terus ya, setelah kita akan mulai ngobrol-ngobrolnya.

0: Hey, berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Pro 2 Back Again bersama Aye di CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Dan kita sudah terhubung dengan narasumber kita melalui Zoom, teman Pro 2, cukup jauh ya dari Sumatera Utara nih. Dengan topik kita di malam hari ini, peran komunitas debat hukum dalam membangun generasi kritis nih, teman Pro 2. Sudah bersama saya ada Ridwan Hamid Lubis, teman Pro 2, salah satu anggota komunitas debat hukum di UIN Sumatera Utara. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita, Ridwan. Halo, selamat malam Duan.
1: Ya malam kak, kalau di sini masih petang lah gitu kak.
0: Oh sorry. Iya benar-benar. Selamat sore ya, oke deh. Di sana masih sore teman Pro 2 karena jaraknya perbedaan waktunya 1 jam ya teman Pro 2. Oke ya, langsung betul. Saja nih Duan, karena kita dibatasi oleh waktu Duan, diskusi kita di malam hari ini mengenai tentang debat nih. Kalau boleh tahu nih sebelumnya singkat aja Duan, bisa diceritakan bagaimana awal mula komunitas debat hukum UIN Sumatera Utara ini terbentuk?
1: Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin sebelum saya memulai, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Ridwan Hamid Lubis, saya adalah pengurus atau dibilang adalah ketua umum dari ketua umum terpilih periode 2025-2026.
0: Wow.
1: Okay. Di dalam satu komunitas atau organisasi internal kampus di Fakultas Hukum Hukum, yaitu organisasi Komunitas Debat Hukum.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Komunitas Debat Hukum ini baru berdiri di kampus Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN Sumatera Utara. Itu masih berdiri menjelang 2 tahun dan menjelang 3 tahun lah. Perjalanan ke 3 tahun nih.
0: Okay.
1: Jadi kenapa Komunitas Debat Hukum berdiri di kampus UIN? Awal mulai itu menjadi topik utama, pembahasan yang utama di suatu fakultas itu, yang mana fakultas itu banyak mahasiswa yang memiliki bakat dan minat basic di bidang hukum, akan tetapi mereka tidak bisa menampilkan jati diri mereka sebagai orang yang kompeten di bidang itu. Jadi sehingga itu menjadi bahan perbincangan terhadap di kalangan mahasiswa kan. Jadi mahasiswa ini bingung, gimana lah wadahku kira-kira bisa membangun pemikiran-pemikiran istilahnya yang basic dengan hukum, dan kita bisa tampil ataupun berkompetisi baik di kalangan mahasiswa-mahasiswa lain ataupun universitas lain.
0: Okay.
1: Karena banyak juga kita tengok kan, macam di Universitas Sumatera Utara ataupun UMSU, Universitas Muhammadiyah. Nah di situ tampilan anak UIN ini untuk tampil di situ nggak ada wadahnya gitu kak. Jadi nggak ada wadahnya untuk bisa membawakan ke sana, nggak ada gitu kan. Jadi kalau untuk melalui fakultas itu jarang sekali bisa diaudit dengan fakultas, akan tetapi nah dari situlah sepakat semua dari mahasiswa, dari termasuk dari pimpinan DEMAP, SEMAP dan DEMAP, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau kita bilang setara BEM lah gitu kan. Jadi mereka mendirikan organisasi yang bernama Komunitas Debat Hukum sebagai wadah bagi mahasiswa ataupun mahasiswi untuk bisa mengembangkan minat dan bakat dan bisa berkompetisi di luar. Nah, jadi begitu.
0: Oke.
1: Okay. Untuk dinamika berdirinya organisasi Komunitas Debat Hukum ini terlalu banyak juga itu kak. Dari awal berdirinya, kan namanya organisasi baru itu kan namanya kan pasti banyak tantangan gitu kan yang dihadapi. Bisa berdiri kokoh gitu kan. Memang organisasi baru, jadi tapi alhamdulillah selang berdiri tahun pertama itu organisasi Komunitas Debat Hukum itu belum terresmikan sama sekali. Wadahnya udah ada, jati dirinya udah ada, akan tetapi bentuknya masih belum diresmikan, SK-nya belum keluar dari pihak fakultas.
0: Okay.
1: Nah, jadi di masa pelantikan saya, di masa pemilihan saya, nah disitulah mulai resminya dan mulai diakui dan SK-nya keluar di tahun 2025-2026. Nah.
0: Oke, okay. Cukup panjang perjalanan, tapi termasuk komunitas baru nih teman Pro 2. Keren, karena sebagai wadah anak-anak hukum nih untuk menyalurkan bakat mereka. Tapi nih Duan, selain kemampuan berbicara, skill apa yang biasa didapat dari dunia debat ini?
1: Kalau dari skill yang kita dapatkan dari dunia debat ini adalah kita bisa berretorika, kita bisa bisa mengasah skill kita dari pemahaman segi hukum kita, dari skill minat dan bakat kita untuk membaca ataupun kita bilang berdiskusi lebih rutin dia.
0: Okay.
1: Jadi skill yang kita dapatkan itu kita bisa public speaking kita, penyampaian rasional kita bisa lebih bagus sebelumnya gitu kan. Karena di komunitas sahabat hukum ini kita tuh dilatih, kita tuh dibimbing bagaimana kita bisa menyampaikan materi-materi yang baik, bagaimana kita bisa berdebat dengan baik, bagaimana kita bisa menganalisa lawan bicara kita gitu. Nah, jadi skill-skill yang kita dapatkan apalagi untuk yang berbasis dengan hukum ya, itu sangat sangat banyak skill ataupun sangat banyaklah benefit daripada kita ikut organisasi ataupun bergabung dengan ataupun pelajari yang namanya debat hukum gitu.
0: Oke, keren nih teman Pro 2. Dan kalau berbicara tentang tantangan nih Duan, tantangan apa yang sering dihadapi dalam mengajak anak muda untuk aktif berdiskusi dan juga berargumentasi secara sehat?
1: Tantangannya itu yang menjadi yang utamanya terhadap kalangan anak-anak muda ataupun kalangan mahasiswa gitu ataupun mahasiswi. Mm-hmm. Itu mereka masih kalau diajak berdiskusi, mm-hmm, banyak yang terlalu FOMO ataupun masih banyak yang belum ada pun FOMO, pertama ikut-ikutan aja dan akhirnya tidak aktif lagi gitu kan. Mm-hmm. Adapun yang ikut diskusi misalnya dia masih mengutamakan, masih mencari-cari istilahnya, masih bermain-bermain, masih dunia lingkupnya bermain gitu kan. Jadi belum masuk ke ruang lingkupnya itu bagaimana kita supaya menjadi mahasiswa, bagaimana bisa berdiskusi, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Mereka masih mengikuti yang namanya gensi-gensi ini kan, masih suka nongkrong-nongkrong gitu. Yes. Kan masih ikut. Nah, jadi disitulah salah satu poinnya agak berat kita bagaimana mengajak mahasiswa itu, akan tetapi itu menjadi tantangan dan menjadi pelajaran sama kita juga gitu kan. Bagaimana kita mengubah pola pikir apalagi kalangan anak muda ini supaya tertarik gitu kan. Kalau saya tuh saya tertarik dengan berorganisasi di kampus itu awal mulai dengan diskusi itu kak. Mulai dengan diskusi saya tengok organisasi-organisasi itu kan. Mereka tuh rutin kali organisasi ini kok rutin kali ya diskusi ya gitu kan. Jadi yang namanya kita hukum kan seharusnya yang kita tanamkan dalam diri kita itu ya jiwa-jiwa akademik kita lah gitu kan. Mau berdiskusi gitu kan. Untuk bisa menjadi bahan kita gitu kan, ataupun menjadi kalau kita bilang tuh menjadi pacuan kita lah, pedoman kita lah gitu kan. Apa yang kita dapatkan dari diskusi bisa kita bisa terapkan baik di kehidupan kita, baik pun nanti terhadap orang lain ataupun kawan-kawan kita sama mahasiswa ataupun mahasiswi gitu kak.
0: Oke, keren nih. Jadi kalau misalnya nih ya, jika sedang berdebat, mana yang lebih penting nih menurut Duan? Banyak berbicara atau banyak mendengar?
1: Kalau dari sistem dunia berdebat, yang kita utamakan itu dia tuh kita lebih banyak berbicara kak.
0: Oke, lebih banyak berbicara.
1: Karena kalau kita terlalu banyak mendengar, itu membuat kita pesimis dengan pendapat kita gitu kan.
0: Oke.
1: Contohnya kita tutup, makin banyak orang berbicara gitu kan. Jadi kita makin, aduh aku nggak ada lagi mau kubicarakan gitu. Tapi kalau kita berbicara terus dengan lantang, dengan mengungkapkan fakta-fakta, dan kita apalagi kita data-data kita itu valid semua gitu kan, kita lampirkan semua. Nah di situ lawan debat kita itu bisa kena, ada artinya bisa down lah gitu kan.
0: Okay.
1: Kalau menggunakan metode mendengar saja itu masih apalagi kita terlalu banyak mendengar terus dari lawan gitu kan, tanpa ada banyak berbicara gitu, bisa kena poin kita, bisa kena sekat terus gitu kan, kita bisa dapat nilai.
0: Oh begitu ternyata teman-teman. Jadi kalaupun kita lebih banyak mendengar ya tidak terjadi perdebatan, malah terjadi satu memotivasi satu pendengar gitu jadinya ya. Oke, berarti ini juga bisa menjawab pertanyaan selanjutnya nih Duan. Kalau untuk membangun argumen yang kuat, yang mana yang lebih dibutuhkan, data dan fakta atau kepercayaan diri yang paling utama dibutuhkan?
1: Yang paling dibutuhkan itu data dan fakta lah mungkin.
0: Pasti ya.
1: Karena kalau kita berbicara percaya diri tanpa ada fakta dan data, itu sama dengan kita omong kosong.
0: Oh iya, omongnya kosong, iya tidak ada isinya ya.
1: Apa? kita menyampaikan narasi yang rasional ataupun sama dengan kita berbohong gitu kan.
0: Yes.
1: Sama dengan kita ada fakta dan data kita, sama dengan kita menyampaikan walaupun kita penyampaian kita tiba-tiba disekat orang, disekat lawan kita dengan data dan fakta yang dia miliki, kita bisa terdiam.
0: Iya,
1: benar. Sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan.
0: Oke, berarti berbicaranya tetap sumbernya dari data dan fakta walaupun kita berdebat ya.
1: Kalau berdebat itu harus ada landasan kita. Jadi kalau berdebat itu kita nggak sembarangan berdebat, kita harus mempersiapkan fakta, data-data kita dan landasan kita untuk bisa menjadi argumentasi kita.

0: Ya, kalau kemenangan itu tidak menghasilkan apa-apa sama kita, tidak menjadi benefit sama kita, ya untuk apa kemenangan itu kita raih?
1: Okay.
0: Tapi kalau kita kalah, tapi kalau kita kalah, kita banyak pelajaran yang kita ambil, banyak yang apa? Mungkin lebih dominan kita memilih kalah tapi dapat pengalaman baru, dapat. Tapi kalau kita bilang kalau pertanyaan yang demikian bertolak belakang sih kak, kalau kita bilang kan, karena nggak mungkin kita bisa memenangkan kompetisi itu dengan argumen kita, tapi nggak mungkin juga kita nggak dapat pelajaran-pelajaran baru dari lawan argumen kita, gitu kan?
1: Okay.
0: Pada akhirnya, cuman ya seandainya pilihannya seperti itu, ya lebih baik kita kalah tapi dapat pelajaran baru gitu kan? Kita banyak mendapat wawasan baru. Gitu. Tapi dalam kompetisi yang dapat hukum ini kan nggak ada, apalagi nama dalam kompetisi ini kan nggak ada yang mau namanya kalah gitu, masih mau menang semua gitu kan?
1: Yes.
0: Belum untuk menang gitu kan? Nah, jadi kalau seandainya ada pilihan seperti itu ya kita lebih bagus memilih kalah, tapi kita mendapat pelajaran baru, dapat pengalaman baru lah gitu kan. Kita dapat, ya dalam artian dari kekalahan kita itu kita bisa introspeksi diri kita gitu kan, bisa menjadi lebih baik, kita bisa menggambarkan, oh kedepannya aku harus lebih kayak gini lagi, aku harus bisa gini lagi gitu kan, dapat pelajaran baru lah gitu dalam artian.
1: Oke, berarti ini secara tidak langsung nih beda situasi dan kondisi, kalau misalnya dalam pertandingan pasti orang akan memilih menang. Tapi kalau untuk diskusi sehari-hari, berdebat dengan teman-teman sesama komunitas, mungkin kita lebih mencari benefitnya atau mencari wawasan baru, begitu ya kurang lebih.
0: Iya, betul-betul.
1: Keren banget nih teman Pro 2. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin ini terakhir dari saya nih Duan. Pesan Duan untuk teman Pro 2 nih. Pesan Duan untuk teman Pro 2 yang ingin mulai belajar berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat nih, kira-kira apa pesannya?
0: Ya, kalau pesannya itu terutama untuk kalangan-kalangan anak muda, untuk kalangan-kalangan mahasiswa ataupun mahasiswi, mulailah daya tariknya itu dimulai dari minat dan baca, minat baca buku kan. Jadi semua ilmu, semua metode yang kita dapatkan itu, fakta dan data kita dapatkan itu, kita bisa menyampaikan narasi-narasi kita, bisa argumentasi kita, itu dengan cara kita banyak membaca. Makin banyak kita membaca, jadi fakta dan data kita itu kemungkinan besar lebih lengkap untuk bisa kita argumentasikan. Seperti itu kira-kira.
1: Terima kasih banyak Duan. Itu ya teman Pro 2 pesannya, supaya kita bisa lebih sering berpikir kritis, kita juga harus banyak membaca, banyak mencari pengetahuan, banyak relasi juga bagus, mencari banyak teman, kan menambah wawasan begitu teman Pro 2. Terima kasih banyak Duan sudah meluangkan waktunya, karena waktu kita sudah dibatasi. Ini seru sekali sebenarnya teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti kita akan membuatkan part 2 ya. Kita masih tentang, kita akan tetap mengulik-ngulik tentang debat ini seperti apa teman Pro 2, tapi mungkin di lain kesempatan. Dan untuk edisi hari ini CLBK harus kita akhiri teman Pro 2. Kita harus pamit, saya dan Duan pamit dulu teman Pro 2. Bye bye.

Kita mau Pro 2 sesaat lagi kita akan relay ke Pro 2 Jakarta sama Pro 2. Kenapa kita relay? Ya, kita harus relay karena di sana ada Indonesia Pro 2 Indonesia Nasional sama Pro 2. Jadi stay tune terus.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

0: tunjukkan karya menjadi
1: teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, setelah tadi relay dari Pro 2 Indi di Jakarta, teman Pro 2, sekarang Ayo mau mengajak kamu semua untuk mendengarkan lagu yang berjudul Kaledo, teman Pro 2. Penyanyi dari Datuk Kasman, dan lagu ini bercerita tentang makanan khas orang Kaili, yakni Kaledo. Dan makanan khas tersebut nih, teman Pro 2, merupakan sup tulang sumsum sapi yang dimakan dengan ubi atau jagung. Dan Kaledo sangat terkenal sebagai makanan khas dari Palu, meskipun akronim Kaledo diartikan kaki lembu Donggala. Oke, teman Pro 2, tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan, ini dia Kaledo dari Datuk Kasman.

dari Hindia nomor 2. Wow, cerita kita tak jauh. Oke, stop ya. Stop ya nomor 2. Ayo bukan menyanyi, jadi maklumi kalau suaranya sedikit buruk. Bukan sedikit lagi sih, banyak ya nomor 2. Oke, kita sudah masuk di cerita penutup hari. Buat kamu-kamu yang mau memberikan topik di malam hari ini, topik udah tidur kayaknya ya, memberikan tema ya nomor 2, memberikan tema di malam hari ini, boleh banget ke WhatsApp 2 di 0821476504422. Kita panaskan malam hari ini sama nomor 2 di hari Minggu. Walaupun kamu lagi stres banget besok hari Senin dan harus bekerja, pasti diri kamu ada penolakan, denial yang tidak berhentinya. Kenapa cepat sekali besok hari Senin? Kenapa besok harus apel? Kenapa besok harus upacara? Kenapa besok sudah hari Senin? Tapi buat kamu-kamu anak sekolahan, selamat berlibur. Pasti kamu sebagian sudah ada yang bagi rapot, sudah masuk liburan panjang ya teman Pro 2, sudah mulai mempersiapkan list-list mau kemana aja. Wih, pasti senang. Tapi buat kami para kaum-kaum pekerja ini sangat ya mulai menerima nasib ya teman Pro 2. Kalau besok kita harus mencari nafkah semuanya. Semoga berkah di malam hari ini dan besok kita bisa semangat dengan semangat yang powerful pastinya. Oke teman Pro 2, ayo tunggu ya kalau ada yang mau memberikan tema di malam hari ini. Kita akan bahas teman Pro 2 di cerita penutup hari dari pukul 9 sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Berdua dalam sebuah hubungan, masa lalu sebenarnya adalah bagian dari perjalanan hidup yang sudah selesai ya teman Produa, dan seharusnya menjadi pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Namun kebanyakan nih, ada kalanya masa lalu justru kembali muncul dalam obrolan, bahkan saat sedang membahas hal yang sama sekali berbeda teman Produa. Ya awalnya mungkin hanya bercanda, tetapi kalau terlalu sering diungkit ya teman Produa, lama-lama kelamaan membuat suasana menjadi tidak nyaman dan memicu kesalahpahaman nih. Jadi pernah tidak sih kamu nih lagi ngobrol santai gitu sama pasangan kamu, tapi tiba-tiba pasangan kamu berkata, "Dulu kamu juga begitu kan?" Atau, "Ingat gak waktu kamu pertama melakukan hal itu?" Nah, kalau kejadian seperti ini sering terjadi nih teman Produa, bisa jadi hubungan yang sedang dijalani menjadi lebih fokus pada kesalahan masa lalu daripada usaha untuk memperbaiki masa kini. Padahal hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling sering mengingat kesalahan, melainkan bagaimana dua orang bisa saling memahami, memaafkan, dan tumbuh bersama teman Produa. Lalu bagaimana nih cara menghadapi pasangan yang masih suka mengungkit masa lalu tanpa membuat hubungan semakin rumit? Jadi kita akan bahas ya teman Produa, tips menghadapi pasangan yang suka mengungkit masa selalu di malam hari ini. Buat teman Produa yang mau bergabung, boleh banget langsung ke WhatsApp Produa di 082147650422. Ayo tunggu teman Produa. Dan sambil menunggu, kita akan dengarkan lagu Anji Kau.

Hai teman-teman Pro 2, di rumah kamu banyak nyamuk, suka menggigit, paling tidak menyenangkan toh. Nah, sebenarnya apakah semua nyamuk itu menggigit manusia dan hewan? Jawabannya, tidak. Begini ceritanya, sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia. Kenapa? Karena nyamuk betina ini memerlukan protein dalam darah untuk bertelur. Nyamuk jantan tidak menggigit manusia dan hewan. Nyamuk jantan hanya memerlukan nektar bunga, sementara nyamuk betina memerlukan nektar bunga sekaligus darah sebagai makanannya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

di 92,2 FM Pro 2 RRI NB baik kamu. Oke, teman Pro 2, kita masih membahas topik mengenai cara menangani atau menghadapi pasangan yang selalu mengingat masa lalu nih teman Pro 2. Kalau kita bicara tentang pasangan yang selalu mengungkit-ungkit masa lalu, nah bukan hanya soal sabar saja ya teman Pro 2, tapi juga strategi nih. Kalau salah langkah, hubungan bisa makin renggang. Jadi ada beberapa tips yang bisa kamu terapkan nih teman Pro 2. Yang pertama, pahami akar masalahnya. Bukan sekedar reaksi ya teman Pro 2. Pasangan sering mengungkit masa lalu karena masih menyimpan luka yang belum sembuh sebenarnya. Mungkin dia merasa belum didengar atau kurang dihargai saat masalah itu terjadi. Jadi dengarkan dengan tenang agar kamu tahu nih penyebab sebenarnya. Bukan hanya reaksi emosinya. Menunjukkan empati bukan berarti kamu salah ya teman Pro 2, tapi tanda bahwa kamu cukup dewasa untuk memahami perasaannya. Dengan begitu kamu bisa memutus siklus masalah lama yang terus berulang-ulang.

0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
1: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6-8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan harinya.
2: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

masih bersama Aya teman Pro 2 di cerita penutup hari, dan kita masih membahas tentang tips bagaimana menghadapi pasangan yang selalu mengungkit-ungkit masa lalu nih teman Pro 2. Oke, selanjutnya nih tips yang pertama tadi sudah saya sampaikan, dengan memahami akar masalahnya bukan sekedar reaksinya. Kemudian selanjutnya pilih waktu yang tepat untuk bicara teman Pro 2. Pembicaraan penting nih, butuh waktu yang pas. Jika pasangan mulai membuka masa lalu di saat yang salah teman Pro 2, tunda dengan sopan sampai suasana lebih tenang. Katakan bahwa kamu ingin membahasnya dengan kepala dingin. Kamu bukan menghindar, tapi menjaga kualitas komunikasi. Dengan waktu yang tepat, kalian bisa mencari fokus, bukan solusi. Terbalik teman Pro 2. Kalian bisa mencari solusi, fokus mencari solusi ya, dan bukan memperpanjang debat. Dan ini cara yang elegan untuk menunjukkan kedewasaan teman Pro 2. Wow, cara yang elegan untuk menunjukkan kedewasaan ya. Jadi ayo kita tunjukkan cara elegan kita teman Pro 2 dengan menunjukkan kita adalah orang yang dewasa. Asik. Gitu ya teman Pro 2. Dan masih lagi beberapa tipsnya. Jadi buat kamu yang mau bergabung dengan pengalaman kamu, mungkin pernah mengalami pasangan kamu yang selalu mengungkit-ungkit masa lalu, entah itu tentang mantan atau kesalahan-kesalahan kamu yang sudah berapa abad yang lalu ya teman produk biasa ya. Perempuan itu tidak akan pernah melupakan sedikit atau sekecil apapun masalah kamu walaupun sudah bertahun-tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba muncul dalam mulut seorang wanita, nah itulah beberapa tips menghadapinya sudah saya sampaikan. Yang pertama, dengan memahami akar masalahnya di mana nih, kenapa dia bisa tiba-tiba mengatakan ini. Kemudian kamu harus bisa memilih waktu yang tepat teman Pro 2. Itulah cara elegan kamu. Asik. Dan masih ada beberapa lagi teman Pro 2, jadi jangan sampai kelewatan.

teman-teman produk ya, lagi apa nih? Lagi santai. Paling tidak menyenangkan nih kalau lagi santai seperti ini, digigit nyamuk. Udah gitu, pas digigit nyamuk, pakai acar kulit jadi bentol-bentol segala. Kamu tahu tidak sebenarnya kenapa sih saat digigit nyamuk jadi bentol-bentol? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana nih teman-teman. Begini penjelasannya. Nyamuk dikenal sebagai serangga pengganggu karena gigitan nyamuk ini menimbulkan rasa gatal. Selain menyebabkan rasa gatal, beberapa nyamuk juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue atau DBD. Setelah menghisap darah, area kulit akan muncul bentol kecil yang terasa gatal. Kenapa gigitan nyamuk menimbulkan bentol dan rasa gatal-gatal? Nyamuk memiliki bagian mulut yang panjang yang menyerupai jarum kecil di bagian kepalanya. Nyamuk akan menggunakan bagian mulutnya tersebut untuk menembus kulit dan menghisap darah kita. Ketika menghisap darah, nyamuk mengeluarkan sedikit air liurnya ke kulit manusia. Menurut para ahli, bahwa air liur nyamuk mengandung antikoagulan dan juga protein. Tubuh kita akan bereaksi dan menganggap protein yang terdapat di air liur nyamuk tadi sebagai zat asing yang harus dibasmi. Akhirnya, sistem imun tubuh kita akan merespon zat asing tersebut dengan melepaskan histamin ke area kulit yang digigit nyamuk. Nah, respon imun tubuh dengan mengeluarkan histamin inilah yang menyebabkan gigitan nyamuk menjadi terasa gatal di kulit, muncul bentol, serta kemerahan.

Tips selanjutnya teman pro 2, cara menghadapi pasangan yang selalu mengungkit masa lalu. Tunjukkan perubahan nyata, bukan janji kosong. Pasangan mengungkit masa lalu bisa jadi karena belum melihat perubahan nyata dari kamu, teman pro 2. Ubah kata maaf jadi tindakan yang konsisten agar kepercayaannya tumbuh kembali. Mulai dari hal kecil seperti menepati janji atau menjaga sikap. Perubahan kecil tapi nyata lebih berharga dari kata-kata manis ya teman pro 2. Saat pasangan melihat usahamu, dia akan merasa lebih tenang. Dari sana luka lama perlahan bisa sembuh kembali teman pro 2.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yes, teman brother, kembali lagi bersama Ayah masih di cerita penutup hari. Dan informasi selanjutnya nih, tips bagaimana cara kamu bisa menghadapi pasangan kamu yang tiba-tiba mengungkit masa lalu atau sering mengungkit masa lalu, yaitu jangan membalas dengan mengungkit balik. Ini no-no ya teman brother, jangan. Karena saat diserang, naluri manusia adalah menyerang balik, biasanya sih begitu. Tapi dalam hubungan itu justru memperkeruh suasana nih teman brother. Fokus pada penyelesaian, bukan adu masalah ataupun kesalahan. Tahan ego dan tetap tenang meski suasana panas teman berdua. Karena apa? Kedewasaan akan menular ke pasangan, asik. Karena cinta yang matang bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang mampu mengendalikan diri. Begitu ya teman berdua. Dan terakhir informasinya ini buat kamu semua, bisa nih buat kesepakatan baru dan tutup buku lama nih dengan pasangan. Setelah masalah benar-benar dibahas, buat kesepakatan agar tidak diungkit lagi. Katakan dengan lembut bahwa kalian perlu memulai lembaran baru nih. Dan ini termasuk langkah pertama dan paling penting untuk menjaga kedamaian dalam hubungan kalian. Dengan komitmen baru, hubungan bisa tumbuh lebih sehat ya teman produa. Bukan tentang melupakan masa lalu, tapi belajar berdamai dengannya. Dari situ, kalian bisa berjalan bersama ke arah yang lebih baik. Karena menghadapi pasangan yang suka mengungkit masa lalu memang tidak mudah, tapi dengan empati, komunikasi, dan perubahan nyata, hubungan bisa menjadi lebih kuat. Cinta sejati bukan tanpa masalah, teman produa, tapi tentang bagaimana kalian belajar memahami dan memaafkan. Kadang yang dibutuhkan hanyalah hati yang mau tenang, bukan suara yang paling keras. Sobat teman produa, ini adalah informasi terakhir yang bisa saya sampaikan buat kamu semuanya. Setelah ini kamu akan masuk ke zona musik ya, Zats Music. Dan jadi dari pukul 23 sampai 24 nanti kamu hanya mendengarkan musik-musik yang sudah Aya pilihkan untuk menemani malam hari kamu. Pastinya musik-musik terbaik, asik. Dan buat teman produa, stay tune terus ya, walaupun Aya tidak bersuara nanti, tapi tetap Aya pantau nih kamu dari mana ya? Dari studio produa, teman produa. So, selamat menikmati lagu-lagu sudah Aya siapkan buat kamu. Ada Glenn Samuel, terima kasih masih di sini.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Minggu 21 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata saya Aya dan tim teknik kita Kenny Seja serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program A2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Senin 22 Juni 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Putri dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: nih kenapa sih Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: sahabat kreatif, kenapa kata anjing itu kasar? Menarik nih, padahal kalau dilihat, anjing itu adalah hewan yang lucu, penurut, dan juga hewan yang paling setia. Nah, kenapa jadi sebutan kasar, sahabat kreatif? Nih, simak faktanya ya. Sebuah kata bisa dianggap kasar karena adanya kesepakatan sosial. Karena kita sama-sama tahu itu kasar, ya jadinya kasar. Sejarahnya begini, sahabat kreatif. Ketika orang Belanda membedakan dirinya dengan orang pribumi Nusantara, yaitu orang Indonesia yang sedang dijajah. Orang Indonesia disebut kayak gitu karena mereka tahu mayoritas penduduk Nusantara adalah Muslim. Nah, dalam Islam, anjing adalah binatang yang bernajis. Makanya mereka menyebut pribumi Nusantara dengan kata anjing tadi untuk merendahkan kita saat kita dulu dijajah. Kebiasaan itu malah kita bawa sampai dengan sekarang. Makanya, kalau bisa sih jangan mengeluarkan kata-kata itu ya, sahabat kreatif. Itu tidak baik.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. 2, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. 3, mengganggu pandangan. 4, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

Waktunya kentongan. Gas apa yang keluar ketika gunung berapi meletus dan apa bahayanya? Pada saat gunung meletus, gas vulkanik pun akan keluar. Gas ini tersusun dari berbagai zat seperti karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, hidrogen sulfida, dan juga nitrogen. Kita tidak boleh menghirup gas ini karena membahayakan bagi kesehatan yang bisa saja berujung pada kematian.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Meni bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun

Kamar Prajurit saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Program Majua akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pelita Maumere, Rabu 18 Juni 2026. Rapat koordinasi diikuti para pemimpin perangkat daerah terkait seperti camat, kepala desa, kepala puskesmas serta sejumlah undangan lainnya. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sika menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah atau pemerintah kecamatan dan juga desa dalam mendeteksi serta menangani berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Menurutnya, peran aktif pemerintah di tingkat bawah sangat menentukan keberhasilan program kesehatan daerah. Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah Kabupaten Sika. Dari Sika, teman Pradua, kita ke Ruteng. Harga cabai, sayur, dan bawang melonjak drastis di pasar Impres Ruteng. Harga berbagai jenis sayur mayur, cabai, termasuk bawang putih dan bawang merah di pasar Impres Ruteng Kabupaten Manggarai melonjak drastis dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu pedagang di pasar Impres Ruteng, Ferdi, mengaku lonjakan harga ini mulai terjadi dalam beberapa pekan terakhir seiring berkurangnya pasokan dari petani. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan dari program makan bergizi gratis atau MBG serta faktor cuaca akibat musim hujan. Informasi penutup kebersamaan kita di Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, Pemdes Lantena sampaikan LKPPD 2025 fokus transparansi dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa Lantena menggelar kegiatan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah desa atau LKPPD tahun anggaran 2025 di Aula Kantor Desa Lantena, Kecamatan Keawam Pantai, Kabupaten Sika, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan menjadi forum penyampaian capaian program kerja, penggunaan anggaran, serta evaluasi pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Kegiatan dihadiri perwakilan Camat Kewa Pantai, Ketua dan Anggota BPD Desa Lantena, Kepala Desa beserta perangkat desa, perwakilan UPTD Puskesmas, PPL, Kepala Dusun, RT RW, Bidan Desa, Kader Posyandu, KPM, TKD, Direktur Bumdes Jong Dobo, Pengurus KDKMP, Toko Masyarakat serta unsur terkait lainnya. Dalam forum ini, teman Pro 2, Kepala Desa Lantena bersama Sekretaris Desa memaparkan pelaksanaan program pembangunan desa, penanggungan anggaran, penggunaan anggaran serta berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025. Penyampaian laporan kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dari Badan Permusyawaratan Desa BPD dan sesi dialog bersama masyarakat. Informasi selengkapnya bisa teman Pro2 akses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana nih kabarnya di Senin pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitas. Buat teman Pro 2 yang masih menikmati liburan sekolah dan mungkin baru memulai liburan sekolah ya ini ya, jangan lupa nih buat adik-adik tetap produktif ya. Dan buat kamu-kamu yang sekarang mau siap-siap berangkat kerja, mau siap-siap berangkat kuliah, atau mungkin lagi siap-siap membantu orang tua, dan mungkin ada yang sedang beraktivitas di luar rumah, tetap semangat ya. Ada satu kalimat motivasi pagi ini yang bisa jadi teman perjalanan kamu nih teman Pro 2. Kesuksesan itu bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang keberanian kamu nih untuk terus melangkah meski jalannya itu tidak selalu mudah. Jadi teman Pro 2, jadi jadi apapun aktivitas kamu hari ini, lakukan dengan hati yang positif ya. Karena setiap langkah kecil yang sudah kamu lakukan nih teman Pro 2 di hari ini bisa bawa kamu ke perubahan yang besar di masa depan. Amin. Oke, kamu sudah mendengarkan puteri di sepada edisi hari ini teman Pro 2, Senin 22 Juni 2026. Di mana lagi kalau bukan di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaiknya kamu nih teman Pro 2. Kamu bisa dengarkan siaran kita di pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, bisa juga lewat streaming di rri.co.id, dan tentunya lewat siaran terestrial di 92,2 FM. Sepada bakal menghadirkan segmen-segmen seru ya teman Pro 2. Kita bakal memulai kebersamaan kita dengan Kepo Time. Terus juga nanti ini ada segmen yang paling dinantikan dan menjadi favorit buat teman-teman Pro 2 yang mau atur playlist kita di pagi hari ini. Kamu bisa gabung nanti nih di FYP Flourish Your Playlist. Kemudian akan ada Pro 2 Spot dan dilanjutkan dengan Obras Obrolan Sepada. Teman Pro 2, kalau kita bicara soal masa depan, ada hal penting yang sering kita lupakan. Padahal tuh ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kenapa nih? Ada apa ini? Ada apa Kapo? Tolong dijelaskan. Apa sih yang berpengaruh terhadap kehidupan kita? Ini teman Pro 2, keberadaan hutan hujan. Jadi teman Pro 2, tepat di hari ini 22 Juni nih, kita nih atau mungkin dunia nih lagi memperingati Hari Hutan Hujan Sedunia atau World Rainforest teman Pro 2, World Rainforest Day. Jadi sesaat lagi Putri bakal ajak kamu buat cari tahu lebih lanjut lagi di Kepo Time pagi hari ini. So kamu harus enjoy dan santai terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Selamat siang. Don't say sorry. Jadi benar ya teman berdua, kamu harus say sorry ketika kamu tuh merusak alam. Jadi kamu saya nih mewakili kamu nih di pagi hari ini. Selain tidak merusak alam, jadi jangan don't say sorry. Lanjut lagi teman pro 2. Di awal Putri sudah bilang kita bakalan membahas ya World Rainforest Day atau Hari Hutan Hujan Sedunia. Jadi di tiap tanggal ini 22 Juni hari ini nih teman pro 2, kita nih memperingati Hari Hutan Hujan Sedunia, di mana peringatan ini tuh tentunya menjadi momen penting nih untuk meningkatkan kesadaran tentang peran besarnya hutan hujan bagi kehidupan manusia dan juga seluruh makhluk hidup di bumi. Hutan hujan merupakan kawasan hutan yang punya curah hujan tinggi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies tumbuhan dan juga hewan. Banyak orang menyebut hutan hujan ini sebagai paru-paru dunia. Itu kenapa teman berdua? Karena hutan hujan tuh membantu menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari, sekaligus menyerap karbon dioksida yang menjadi salah satu penyebab perubahan iklim. Jadi teman berdua, benar-benar manfaat yang sangat-sangat luar biasa kalau misalnya kita juga ikut andil atau ikut berperan dalam membantu merawat hutan hujan gitu teman pro 2. Sayangnya nih teman pro 2, ada bad newsnya juga, karena setiap tahun nih teman pro 2 katanya tuh luas hutan hujan tuh terus berkurang akibat penebangan liar, pembukaan lahan dan berbagai aktivitas yang menyebabkan deforestasi. Jadi teman pro 2, kalau kondisi ini terus terjadi, keseimbangan alam kita nih bisa terganggu dan tentunya dampaknya tuh bakal dirasakan oleh seluruh dunia. Makanya nih Hari Hutan Hujan Sedunia ini hadir untuk mengingatkan kita semua, kamu, saya, kita semua, mereka, dia, siapapun itu, bahwa menjaga hutan tuh berarti menjaga masa depan bumi. Sudah menjaga masa depan bumi, berarti kita juga menjaga masa depan kita, anak cucu kita, teman pro 2, dan juga seluruhnya gitu. Jadi benar-benar kita harus benar-benar merayakan Hari Hutan Hujan Sedunia teman pro 2, untuk mengingatkan kita bahwa menjaga bumi itu sangat penting untuk masa depan kita.

sahabat kreatif, pernah mendengar istilah tinnitus? Jika kamu sering mendengarkan lagu dengan headset atau headphone dalam waktu lama, harusnya tahu istilah yang satu ini. Kalau belum, yuk simak. Tinnitus adalah kondisi ketika kamu mendengar suara berdengung. Menurut beberapa penelitian, kebiasaan mendengarkan musik menggunakan headset dengan volume suara tinggi selama 3 jam atau lebih secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko terjadinya tinnitus. Tinnitus bisa semakin parah dan membuat pendengaran kamu terganggu jika kamu sudah terlalu lama atau sering mendengarkan suara keras. Jadi, biar tidak mengalami tinnitus ini, dengarkanlah musik atau menonton film di perangkat elektronik dengan volume dan durasi sewajarnya ya.

82 Hari Hutan Hujan Sedunia pertama kali dicetuskan di tahun 2017 oleh organisasi Rainforest Partnership. Tujuannya sederhana namun sangat penting, yaitu mengajak masyarakat dunia untuk lebih peduli terhadap keberadaan hutan hujan dan bersama-sama melakukan aksi nyata untuk melindunginya. Kemudian di tahun 2021 nih, 82 World Rainforest Day ini juga meluncurkan konferensi tingkat tinggi global yang mempertemukan berbagai organisasi, komunitas, aktivis lingkungan, akademisi hingga masyarakat umum untuk berdiskusi tentang perlindungan hutan. Karena faktanya hutan hujan tuh bukan hanya soal pepohonan. Hutan hujan berkaitan langsung dengan iklim, keanekaragaman hayati, budaya masyarakat adat hingga sumber mata pencarian jutaan orang di seluruh dunia. Kalau hutan tetap terjaga, maka kehidupan manusia juga akan lebih aman dan berkelanjutan. Sebaliknya nih, jika hutan terus dirusak, dampaknya bisa berupa banjir, longsor, cuaca ekstrim hingga hilangnya berbagai spesies langka. Jadi teman Pro2, menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis lingkungan saja ya, tetapi tanggung jawab dari kita semua.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow. Wow, wow. Teman terbaik.

0: Balik lagi di Kepo Time teman Pro 2. Kita masih dengan hari hutan hujan sedunia nih. Pertanyaan sekarang mau saya sampaikan ke kamu, mau saya tanyakan ke kamu ya. Apa yang bisa dilakukan anak muda nih untuk memperingati hari hutan hujan sedunia hari ini? Gampang teman Pro 2. Pertama, mulai dengan belajar lebih banyak tentang pentingnya hutan dan lingkungan. Jadi teman Pro 2 bisa membaca artikel, menonton dokumenter, atau mengikuti komunitas peduli lingkungan. Kedua, sebarkan informasi positif ya kepada teman-teman melalui media sosial. Gunakan platform yang kamu punya nih untuk mengajak orang lain lebih peduli terhadap alam. Ketiga, dukung kegiatan penghijauan atau penanaman pohon di lingkungan sekitar. Karena satu pohon mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya bisa sangat besar. Keempat, teman Pro 2, mulai menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Misalnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, tidak membuang sampah sembarangan, dan memilih produk yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Bumi tidak membutuhkan manusia yang sempurna untuk menjaganya. Bumi hanya membutuhkan lebih banyak orang yang peduli dan mau melakukan langkah kecil setiap hari. Karena hutan yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi masa depan. Tetap semangat menjalani aktivitas pagi ini teman Pro 2, dan ingat ya, menjaga alam berarti menjaga kehidupan. Ya, kita harus akhiri kebersamaan kita di Kepo Time edisi hari ini teman Pro 2. By the way, Kepo Time bakal hadir terus setiap harinya dari pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

Halo teman Produa, welcome back di 92.2 FM ya. Kita move you dari Kepo Time. Putri mau ajak kamu ke Flourish Your Playlist. Senin pagi memang identik dengan awal yang baru ya teman Produa. Walaupun sebagian teman Produa sedang menikmati liburan sekolah, bukan berarti semangatnya ikutan libur ya. Karena setiap hari selalu membawa kesempatan baru nih untuk mencoba hal baru juga, belajar sesuatu yang baru, atau sekedar menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ada satu quote yang quote pagi yang cocok sekali nih buat kamu teman Produa. Jangan menunggu hari yang sempurna untuk memulai sesuatu, mulailah hari ini, lalu buat hari itu menjadi sempurna dengan usahamu. Supaya pagi kamu makin seru teman Produa, saatnya Putri ajak kamu seru-seruan di segmen favorit kita semua, FYP Flourish Your Playlist, di mana teman Produa bisa berbagi lagu favorit, kirim salam buat sahabat, keluarga, teman kerja, teman sekolah, atau siapa saja yang sedang menjadi bagian dari cerita kamu hari ini. Dan membuka FYP pagi ini, lagu yang cocok sekali jadi mood booster kamu teman Produa. Aduh, lagu apa sih Kakak Put? Saya jadinya penasaran nih Kakak Put tuh mau kasih saya lagu apa. Satu buah lagu teman Produa sudah siap belum?

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama. Produa FMND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masih di Flourish Your Playlist, teman Prajua. Kadang yang kita butuhkan untuk menjalani hari bukanlah motivasi yang besar, melainkan hal-hal sederhana. Mungkin seperti secangkir kopi hangat, atau bisa juga obrolan singkat dengan bestie kamu, atau yang paling keren nih, lagu favorit kamu tiba-tiba diputar di waktu yang tepat. Nah, mau lagu favorit diputar di waktu yang tepat, bisa gabung sekarang, karena sekarang waktu yang paling tepat Pro 2, teman Pro 2, karena kita sudah di Flourish Your Playlist. Jadi teman Pro 2 bisa atur playlist saya di pagi hari ini. Saya kasih kesempatannya, karena tidak semua orang bisa ada kesempatan itu. Bisa gabung bersama Puter di FYP lewat WhatsApp Pro 2 ya, di 0821476504222.
1: Oh boy.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Mempradue ada kalanya kita merasa langkah kita terlalu lambat ya dibandingkan orang lain. Tapi kamu tuh harus ingat nih teman Pradue, setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Yang penting itu bukan siapa yang paling cepat ya. Selalu kita bilang siapa yang bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap berjalan nih meski jalannya itu tuh pelan, sepelan keong gitu. Masih bersama Putri, kita masih di Flourish Your Playlist dan sudah ada requestan yang masuk nih teman Pro 2. Katanya selamat pagi Kak Put, ini dengan Kanaya. Aduh, Kanaya di Melati. Iya, selamat pagi Kanaya di Melati. Semoga kamu punya good time ya di pagi hari ini. Dan kakak, saya mau request lagu New Jeans dengan Super Psy. Ini bikin saya semangat untuk masuk ke SMA karena sekarang saya lagi mempersiapkan diri masuk ke jenjang sekolah menengah atas. Oke, buat Kanaya, New Jeans-nya masuk ke list kita di pagi hari ini. Lanjut, ada Nita dari seputaran Molo Are, katanya halo kakak Put, saya mau lagu dari Imagine Dragon on top of the world. Oh, oke. Imagine Dragon juga bakalan masuk di playlist kita pagi hari ini teman Pro 2. Sebelum nanti di segmen terakhir kebersamaan kita di FYP, sebaiknya teman Pro 2 langsung cus buruan gabung di WhatsApp Pro 2 ya. Jangan sampai lagu favorit kamu duluan di request sama orang lain. Sakitnya itu seperti ditusuk tapi tidak berdarah. Aduh, apa sih? Jangan lupa gabung di WhatsApp Pro 2 di 0821476504222. Oke, Super Psy dari New Jeans untuk Kanaya di Mati. So, check this out.

Hola, teman Pro 2, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung segmen Flourish Your Playlist pagi hari ini. By the way, terima kasih ya buat teman Pro 2 yang sudah setia menemani aktivitas pagi bersama FYP. Dan buat kamu yang mungkin sedang bekerja, berjualan, berolahraga, atau mungkin adik-adik kita yang lagi libur sekolah, jadi dia bantu orang tua. Semoga hari kalian semua berjalan lancar dan penuh hal-hal baik ya teman Pro 2. Dan untuk menutup kebersamaan kita di FYP pagi hari ini, rekomendasi lagu yang paling pas buat menemani pagi kamu yang penuh semangat adalah apa teman Pro 2? Ini dari Kasih Totan Karibo dengan Fitri.

Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 NRIND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu.